Malam malam kamuni mana malam, panam malam nungri bare jimbai malam fero malam ave swaji. Fero malam ge kamu majiriye, malam malam nungri bare jimbai ingi gonunge kamuni mana badinda kuskayu.

Buri denge lange wana badinda kad karnge temgi wana ba mare sala duwar kamu

0: a wadu ne falla india wuzna kutte ne afi manan karo ginip tilefa e kambata fandi wanan karo lardara ne broom sadi saka da matin ma ada ato ndina karo tanasa maududu ne kusura faro skram dia zawali ala ita agatikin adishima ngao so warteruye tanasa maro kiningado ne sandinzir tari wasa ngao iso ngomna tiro do uhaza isana lan sanya so falla india selina ma ada ayere kininganza kuskukur mayro na shasa ya gultina ma adishima lonza chetina wa futula so ndana mbejua suro sanya do ne kindo zai su adelan kurade ma sanya do ne goza saluna ma arisha kusukur mai marokin do zai na kashuru ada gare gab sai lan sro first kam dire ne zole tamtam ma ada hatta shi fai dare ne sanya kindo tanas maro san dido ne bari min zafiza isa dau jamilan nafsana ma ada ya krinin cugon yayelan chat niger lardo ne nigeria dun kuntenni kusata ne martawa za chip da warta nafsana beji and yo be na fall fallo ita ga sai sro first kam dire tamtam ma zawalle nan dia kurno zai ma ada yan harami krin tun dia so bro hawalin lardo ne niger allah badine nare ne sawanci da ahmadu haruna chip dawar tunam tanaso zande sha zisarire ne do hazana masu ada ita ga sana lal narne sho ben tilo tilo ita ga sana ngawo ne bari min zafiza na gwamnati ro isa gwamnati sandiya sumo na sha hallama ro sari sasirzu hallamzu sanya falla india sandiyo sikili isa nalan sanya shima ali kuskukur maya maro sha sadinno ane makuru shigi ro sadinno wallo numa sanya ile sata kirmaro kininganza za kun bari mengal watsina wa ngwasa ndia kundo zana obi mbendo ni sho kundo zana maada chinza ntilo tilo ro kirinyo
1: uma malchari
2: ngilaro so kurun so samu lidi mbi awa kasu ya udo kaya wani samu lidi ama udo kaya wana lidi mba santuri ni yuriko na alama mbi kasu chama yue lidi ndi kasu kala karadi nga udo kaya wana lidi mba awa gadi ayi rambi ya nyiro kuri ndari jani sana karadi king bare diking kasu ye diking edi ni so samu DMB kwa Kolombila so au Karabia jara moto hizo
1: dikin tago tera ngewa dikin tago
2: na atele so ba cherin chando ndio cherinio yo gomnati burongwa di gwana cherin chando cherini biya kwa namjalim cherin nafkara nyero na tendi ndo so nanji santr ndi nafta die yen changero kwa ndo maro cherini biya mana yana ra kawai wuri di biya na wuri di jaw kwa huskara nafkara biya kawai kwa gomnati di ala yeso choto ba uchito eto sasa lankara yimlaya biya du mi ay hondi yimlaya du fi ay hondi yim wo mumi ay biya du yeru ay hondi min kasuru lankara kudu kasuri yene jinda india kam gare du fi wo chele ina indi du fi wo lede india kam gare alam dem bambancin be nan garo arma wendi karande budo lede biya indi riwan guso mane ba ka kam la kare ya kachile indo indi pindi pak lede yo indi budu budo lede biya yo chura juti alan kama du mi wa mi wa lede min yae indi du wa wasku sko lede na ka kam mi wa mi wa mi wa chile indo indi fi were lede ya du fal fal gamine du fi fonde ba arma indi kaso kande eto samaya ingla bi alhamdulillah yo kona da buru akama darajan jagare na amana kona da buru akama darajan jagare na kausan trole nan da shi mana wurin beyo biya san mun bena an bone saladin ne bena amla sai ro ariya liya saladin faroshi yeriya inda yana lan lena faroshi sai din are na tama ya kamin do kam du fe dan nan garo inda shar kama da rana an ba kasuri kure inda kasurun nan na kure inda lena kare bole sai ma gune to buru ran kuma ba kini indi kwa kasuri girkin ba kini ya kai kwangoya nyima na no ba kam turu ishin awla imin ari imin kam turu ma kam sim chakana isa ya nyirma awla ta mai rotorin todi awla mai jari dole mu ba baya gon kam be isin nyiro dumi on wa bana sun ngo halamar ni lambe gulya dole mu du ya kai india imin ba kusu gon ne tunda bular kuraro isin yan jor nan gado masala kura kura ya karar ma wata na ba san matalauci rishin ma diyo jarbawo amma laita yana da jarta inda wuri bulba
0: ngila zoro ngila harami kurintu ndio so faraskram nini ya zowa le kurinu ina karata nasmaro kuzatania ndio bayan kundo zana apanua lardone nijari ala nga odoni ya gumnati ya sandia sasirza hali mzidaw jamiro sikina ilan sanya falla india salina maadu ayede ya sanya shumari shumalo nzache tina wa shidi ya shumalo nzache sima awala falla india satana mbiwa ashir zakta kilanza ina nkaru zandia kundo tina maala ntuma ngana jawa doni ya koraguli ngana maadi ya fanduwaru na rini amudu haruna shima kasada ada sida andio zandia sandia kundo zi fulfullo kurinu harami current windi so kwa miya ina tunda ya sayo surafara skram nye zawali martawa nindi ya mawosan kuno zi mandara soni itaga sima adilankara yim taktima shi lama doni nzurifo bae adu suradele miyano nye suku jamiusa yi lama nmzurtariwi adu klanza sakuna lambeji nmfakartina nmfakar gultina ma adi ndara ya roka makwalzi adu suku maudu adu atana soni ndio itaga tkien kila Ada madalilo suka lada kashuru ada sanja faituna karo ayere sengawa di isana di shuwal gultina ma alla saluna wata nasmaro kenengan za kunbarimi ada angalwa tina karo toron za ko wanza su ndero walzina wa shimalon za chetayen andia kayo harami kurintu ndeso lardu nanjari haro kare ande sami ishen kamla faldo ni suro krebo nwe huma nalbamaya alla ndana ma Ngawada niye gomna teo doa hazi isnailan. Nashangal na mtelan. Sendiyo sanyafala india sakrina. She, nashanzila ayayedi ilan kara lamardo ni halama sanyaso yugultina maarib. Sendiyo zarso gomna teo hazi china wa. Zar shimali ya shimalon za chetina. Dulu jiri ilan kashuru. Sambisaro notu maso jamiso kunte ni mbotu wasa. Nisendi jami gultina maarib. Nashasanya aro gomna teo hangan za kala suse arib. Zandi wa shandi. Kendonina maalan tumangana falfalo awadu ni kirmaro nandiyo bayangina. Adi ma jawa gari gapsinari. Chuzun zahir awadu ni lezina ishini maada.
3: Kau ini dia senar. Anjir mahangan jalan loko buruk itu dan kemalau loko asam awak cuma beri senar. Awal pas tu aku jalan hari jaya saya kemalau sil tu lah nalar kerana gusin nalar uaz itu dah ulakin. Ada dan di kono jangan usah dia bosu loko saya agak keras. Dan dia awal nalar anjir main orang jalan. Semua kerana lagi belar kiri.
4: Ya Ismailan buruan aw sep koridor nak kam la haji kam yer wala la bela bama ye kam pudin nak kam dasan isim namum.
3: Haji kam yer wala nemne anjir saya dulu wadai sari.
4: Sanda orang nak kam haji.
3: Ya wadai sari gaya saya wadai jiwara.
4: Kau sampai kerma haji kampi namu ada. Sanya waldai tu. Nyo ni mara ayam ish mara amgulam la sema nyo karza sade.
3: Anjir macam itu gulir. Anjir macam waldai itu gulir. Kamu ni dah waldai. Kamu ni dah tu senang tu. Cuma tu gulir. Yo, ini tu mungkin ada kuan kuan am dia ni matar. Anjir fitur ni. Kamu dah sahur lah. Isu dah zina. Anjir ni sama tu uzan. Anjir doktor ni papa tu disuruhan. Tengok sanya tu. Tengok kuna tu. Sama anjir kerap pada doktor tu sade. Kamu buat pada dah. Dulu nak gulir. Yang kena arah silo.
4: Nyeru kerja sanya itu sana. Kerja waldai tu.
3: Sana.
4: Eso.
3: Ndiye biya kerele wanda e kawiri magi mai magi dende sana uba kerele wanda e.
4: Yeye nero kawado ni nini ashago la ari nuna muthi la nui sana.
3: Na sana nera duvi uvi. Ndiye nusu sanya ndiyo dikuona chaar pati. Sima dia kuona chaan kamdo ndiyo nusu sana sanya lange mano tayo. Kuru sanya ndiyo kirma cha tia bana jil. Ada ukutano.
4: Ndambari. Isimara.
3: Sanya ndiyo kirma au kau ya jambari ni yeye. Ndiyo man duye na kau kana hizi ya bula rafu ni nada. Samara chile ji. Ari sana sana. Ndiyo usodi kamdo ni kuro chaan. Suluna usodi. Awado ni biya kam. Kerana so nara amam kijau dudar sahaja ni amam tu nengai itu wanda ira semua so wanda sahaja nak kerana.
4: Aisyah keciladu engkau engkau ni halam zana sanya shimari nonwa kraw ne mara ayundon nero serugul zana enciladu.
3: Ingal zoro koroma zoro. Awal tu dek beri nari. Naya lan doktor tu nengai zoro dia. Nera dufi war aisyah kamu sering ba. Terma lembar kama yar. Dek tu jenim nala sam wanda jus. Awalan tu semua so kuru ingai berazi milarin kijin tu kota kota farm ba. Adang dia beri ni gudina dia awalan ganas uji ni. Hari amio masuk ni. Sam nazu wanda kau Uro darat mangguba sama dengan kuna cerut. Dari sini kita zuri cuma sekarang usaha kita jadi kuat lukisan andiru nera dua sisi sana kuat kuna gunggunggunggung kamu terus terus lolo ma kuat cendu ma usaha selain bahasanya dua nafsi. Ya mana nera dua sisi ni boleh kau lama kusahan ini cilonso. Lasa itu tulur lasa ini ini narna sehiru ne kurup atau patro tu tu ija nera dua sisi ayam yang selimba. Kalau jum kuna gunggung bela ni.
4: Ya so kau ni nazar sini uya kerma dua sisi nero sana anggo kerja di MBA Adam. Nene dufi wa arin haya shagwe la chaye na miya kalakiye ma awani pala indi ya sarwa kwa kalakiye na fondiye nsori kila ndo yusinya.
3: Aa ya jau, awani hake ima are kamguye gaskiya kila nuroshima. Nuroshima zye kumuna bende shima wujin, awo gira asaba. Nge kamwe nazeri ya kese nari indi ili nsa nyeji wala sita rozina deba jimba suro kamguye ren. Amana lukturu ake chosu yukudana din kamdo ni aa awu denge sa nga kangit nange. Charu wa rojin na ama gultimare, nguba.
4: Iyo nga wale duma nguwe isma kaunda wa masiri nchila duma kwa
3: Ah, ndiirimang.
4: Aidim yoku nengampuye guam kota bariam.
3: Ndiyo suru dunne, amde kuracha sana rin awala ndiro kufulandia soko dana sendi. Shili masanya shima na nabi niya awudo ni andia rose tumayana achirika mafanyi mbaya sori ndiyo.
0: Kuma yoy sanya la tamu dimin mambia.
3: Ndiyo kuma ro ndiyo lambu biangi kaka wicharibu ate kuma ro ndiyo kuma ro na shima na sanya.
4: Kuma ro au sanya dimin na karam sanya dunne lambu enema.
3: Ndiirimang kuma ro ndiirimang.
4: Yawa yoy aye de sanya lambu me dimin ada nasha kuingambana. Tiang kara, cuma lom cecina.
3: Arab barat kezainu putus ni. Kerma cila lembu arah cuma lecet anggar. Orang kampung awasi ini, ba. Gawu mama itu bangun so dorang ni zana ilan. Awalnya kerana ni. ubarat namdana gairo kininga da buron batire iskinar kira shalo ga kinar ala barasa ko kufta na faras yanda inge sana bandare inge sana to de ne wefe rekita yene na tudu ne yanda re soyin bandare torni kana kasara kirmaro ina nan gaman awore dike awore agreba kina gairo wallahi kidare kirma dikina ga kai dai ba
4: yo kira lambe di shaka kan yaran me gonum cinima do waltum ismarin gom konum.

0: ichundwe swa ita gamgwe kla maudu suro faraskram adien zandenye na den. Waltike diol da nana kia sufri usku fal. Diow lar fal usku fal diow arak sufri au bien sufri lar sufri fal u. Diow indi sufri lar arak diow. Assalamu alaikum. Nda watikili andaru kutokili andu manajin. Gila zoro nya kirinyen. Ndu manajin. Nya kirinyen. Nya fantimba de gana lakonu mdu hame. Badi wolde kamzuna daji woltine jerame kla mita fiskusku nukda uwain. Woltike di woldone andia fanduidu nana kia sufri usku fal. Diyo lar fal usku fal diyo arak sufri aubi sufri lar sufri fal u. Diyo indi sufri lar arak diyo daji harami kuruntu sor loktu alan andia bonu andiro kawli chundwe su itagumgui. Kla maudu suro far scramble bal chitabilin me alan zandenye naden. Kuru ade ma maudu suro far scrum ade nzande yena de ngo boto fandena. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam mata kali amana jilla
0: nda rupto kulya nduma najin
1: umar ngoro bala ni nduma najin umar mata kali ara ndo aku
0: ade ifal mata kali manajin umar ngoro bala bilin ne yakrinya
1: yo ngidi ale nyawati ni
0: nyakrinyen
1: ah yo round ande ga wandia montale bina bawa maya yo
0: Ngula zoro askrinyena loktu mgonu andia boturo umaru nguro bla bilinne. Daji harami kuruntu so diol doni andia fonduidu waltike nana kia. Sufri usku fal, diyo lar fal usku fal, diyo arak sufri. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam aramatullahi wa
0: sallatu. Ndaru ptoki liandu manajin.
1: Mama ngao bakase nguru masama leme wakil karabuka radio kuruntie manajin.
0: Ngula zoro mama ngao bakase nyakrinyen. Badi wal num kamzuna mamma ngawo bakase daji waltine jirame. Kla mita fisku skunu da uwan. Harami kuruntu so daji waltike di waldone andia fonduidu nana kia sufri usku fal. Diyo lar fal usku fal diyo arak sufri au bien sufri lar sufri fal u diyo indi sufri lar arak diyo. Assalamu alaikum.
1: Halo.
0: Assalamu alaikum du manajin. Duma najin Jol namdun mashallah daji waltane jeremme Jol do andia fonduide sufri uskufal diyo lar fal uskufal diyo arak sufri aubi sufri lar sufri fal u diyo indi sufri lar arak diyo harami kuruntu so maudu suro fara scrum do ne balbal chitablin me allan zandin yana de tanas maro sandi jarawa doni jammede nungamzu jaza jarawa de 150 ro puluzuna mian fiunno puluzuna ikilalan andia chitubulin misu asuro freskram ade zandi yena kuru ade ma sandi lade steda za kijinzu fanzana ade ro diode sandi abanazu kalkal loktu alan maranta doni jamia rokla kuskia ro gasa insana assalamu alaikum Assalamu alaikum. Jol numdu ba kamzuna daji waltine andia jerame kla mita fiskus kunu da uwa radio doni jemi forisaji. Harami kuruntuso daji kalkal loktu alan tusu loktu ganairo lenye waltia zandies rofer scrum di gwenye kwenye.